pasi gari matatu dhiru aishansa wamanda kana ngoma kuridza mume kana narire ipamusoro pakakwirira waidudzira kuti mashoko nechisi kuno kuzvishava nekumapanzira taitawo kuti bvayai FM yavanhu takabatsirika zvikuru.